0: ada alkohol dulu dan mari ke ada yang ulung kayak woi woi ora ada kau kurut pun dari malah cecet lah mereka perwala.
1: New music
2: on Double J.